Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bapak. Bap